0: Wah, emang tadi nenek gue di kantor.
1: Dan? Oh, untuk nenek gue di lain saya.